0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2 ternyata

0: waspada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

Oke, teman Perdua masih terus bareng aku di sini di Perdua FM, teman terbaik kamu. Dan pagi hari ini aku terus memberikan kalian ya semangat ya dengan lagu-lagu yang aku putar di pagi hari ini. Semoga kalian semangat ya. Oke, selamat pagi juga untuk kalian yang pagi hari ini sedang mencari sarapan. Ya, sarapan apa yang cocok untuk kalian? Semua cocok asalkan itu sehat dan bergizi gitu ya. Tapi kalau pagi-pagi gini ya paling bubur lah ya. Bubur tuh enak banget ya. Bubur atau makanan-makanan yang memang khusus dinikmati jadi sarapan lah gitu ya. Kalau sarapan langsung yang pedes yang ini kan bahaya juga. Ada sih orang pengennya pagi-pagi udah makan pedes, ya kan? Tapi itu bahaya banget, ya kan? Jadi buat aku, buat kalian nih ya, kalau ditanyain saran sarapan ya cari yang kita bilang kategorinya enggak terlalu manis juga, terus yang gurih okay, ya seperti bubur ini cocok banget lah ya. Oke, selamat pagi untuk kalian semuanya pagi hari ini. Nanti aku akan sampaikan informasi untuk kalian terkait dengan topik sepada kita di pagi hari ini. Tetap stay tune terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSumawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Oke, welcome back ya, masih terus bareng aku Agam Faiz di pagi hari ini, teman Pro 2. Ada Clean Bandit West Nelson ya, Tell Me. Aku putar buat kalian semua di pagi hari ini. Kalau nggak salah aku ini lagu tahun 2022 dirilis ya. Oke, selamat pagi untuk kalian semuanya yang sedang menikmati pagi hari ini, beraktivitas tentunya nggak jauh-jauh dari yang namanya olahraga ya, olahraga. Jadi buat kalian yang sedang berolahraga ya, aku tetap terus dukung. Kenapa? Karena ini artinya kalau olahraga itu banyak manfaatnya ya, untuk kedepannya juga ya kan. Jadi banyak tuh fenomena-fenomena yang dimana orang sering sakit itu karena jarang olahraga. Itu temanku banyak tuh yang sudah di umur 40-an ke atas itu pada udah timbul tuh sakitnya, yang ada sakit kolesterol lah, asam urat lah, pokoknya artinya mereka terus bergelut dengan penyakit ya. Kenapa? Karena di masa mudanya itu tidak menjaga kesehatan dan juga tanpa olahraga seperti itu ya. Aku dukung banget buat kalian di pagi hari ini mengawali aktivitas ya dengan olahraga gitu ya. Oke, pagi hari ini kita akan ngobrol terkait dengan apa itu ya, tentang judol nih ya kan, judi online yang memang sangat dekat dengan anak muda ya kan. Anak muda itu dekat banget sama judol, gak dekat sama Tuhan kayaknya, dekat juga tapi judol itu sangat identik dengan anak muda ya. Kalau ngomongin gaya hidup anak muda zaman sekarang ya, itu gak jauh-jauh dari fenomena judi online atau sering kita sebut dengan judol ya kan. Ini jadi salah satu sisi gelap ya dari perkembangan digital ya, yang dekat banget dengan anak muda saat ini. Nah kan, awalnya banyak nih dari dari anak-anak muda menganggap apa ya, judol ini sekedar hiburan awalnya kan, hiburan terus juga coba-coba. Nah apalagi kan promonya sekarang kan ini kuat banget ya, kencang banget di media sosial ya, melalui game online lah seperti itu ya, bahkan masuk lewat iklan dari influencer juga ya kan. Terus tampilannya juga menarik, terus banyak anak muda yang tentunya penasaran ingin mencoba ya kan. Masalahnya ini ya, judol sering dikaitkan dengan gaya hidup instan ya, ada keinginan untuk cepat dapat uang ya tanpa proses panjang ya kan. Itu masih ada tuh dari anak muda sekarang nih, artinya mungkin ya mereka berpikiran cari uang secara gampang ya kan. Itu masih ada tuh dari anak muda sekarang nih, artinya mungkin ya mereka berpikiran cari uang secara era digital lah, cari uang secara digital itu seperti itu ya, judi online ya kan. Padahal pada kenyataannya itu lebih banyak ruginya daripada untungnya ya kan. Jadi banyak orang itu rela habisin uang ya, anak muda itu rela habisin uang jajan ya, bahkan gajinya, bahkan berhutang sana sini ya, hanya untuk demi bermain itu tadi ya, bermain judol dan berharap bisa balik modal ya. Padahal bukan balik modal ya, balik tekor malahan ya kan. Jadi yang lebih bahaya lagi nih, ini judol ini bisa mempengaruhi kesehatan mental ya dan hubungan sosial. Itu aku setuju banget ya kan. Jadi orang jadi mudah stres ya kan, emosional, susah fokus. Kalau dia lagi kuliah tuh susah fokus, atau dia lagi seorang pekerja juga itu pasti tidak fokus, berantakan banget schedule hidupnya gitu ya. Jadi kalau dari hubungan sosialnya mungkin dia bakal jauh dengan keluarga, jauh dengan teman. Jadi kalau orang yang sudah mulai jauh dengan kita berarti dia judol, enggak gitu juga ya kan? Paling ada alasan-alasan lain lah. Minimal mungkin seperti itu ya kan kebiasaannya. Jadi kalau orang udah bergaul dengan judi online, maka dia sudah itu bakal hubungan sosialnya bakal terlihat tuh, hubungan sosialnya bakal berpengaruh lah ya kan. Jauh dari teman, jauh dari sosialnya bakal terlihat tuh, hubungan sosialnya bakal berpengaruh lah ya kan. Jauh dari teman, jauh dari keluarga. Ini juga enggak sedikit anak muda yang akhirnya kehilangan semangat produktivitasnya, itu semangat produktif karena terlalu larut dalam permainan itu. Jadi saran aku sih ya, kalau memang

0: kalian ini saat ini masih jadi pecandu ya, pecandu judi online, udah lanjutkan. Kok lanjutkan? Udah berhenti aja. udah artinya udah, kalian harus sadar bahwasanya itu enggak baik untuk kalian, ya kan? Kalian harus sadar ini jangka panjang kehidupan kalian tuh bakal berantakan, ya kan? Nanti penyesalan pasti enggak datang di apa? Di awal, pasti di akhir ya. Jadi pasti itu, jadi pas udah habis, udah hubungan sosial kalian, kalian baru sadar hubungan sosial kalian lagi ada masalah, kalian baru sadar kalau kalian sudah jauh dari teman-teman, dari keluarga. Nah, di situ untuk apa lagi? Semua enggak ada lagi, semua udah habis, ya kan? Jadi saran aku sudah bisa untuk tinggalin lah. Ya. Memang kalau dibilang wajar, wajar sih, ya, wajar kalau masa sekarang ini kan era digital ini kan kita mudah lah terpengaruh ya. Artinya kalau misalnya iklan-iklan tentang judi itu bahkan dipromosi oleh orang-orang yang memang terkenal gitu, orang-orang yang menjadi trendsetter. Ini kan bahaya gitu kan. Oke. Jadi teman Pro 2, jangan sampai gaya hidup membuat kita mudah tergoda ya, tergoda hal-hal yang merugikan diri sendiri. Bijak menggunakan teknologi itu penting sekali, karena media digital bisa membawa manfaat besar, tapi juga bisa jadi jebakan kalau tidak digunakan dengan benar. Oke? Stop judol, kembali menjadi anak muda yang produktif.
1: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

0: Aku hampir menang, tapi musuhnya banyak. Yah, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

0: garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Teman Pro 2 Piala Dunia. Teman Pro 2 Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman pro 2, satu lagu dari Betran dan Betran Beto dengan Salah Mencintai. Lagu ini udah lama banget, enggak lama banget lah, 2021, artinya 5 tahun kemarin lah ya. 5 tahun yang lalu gitu ya. Oke, selamat pagi untuk kalian semuanya, teman pro 2 yang masih terus bareng kita di sini di Spada. Selamat pagi teman pro 2. Cuaca cukup baik di luar sana, aku lihat dari, aku pantau ya, dari studio ya. Kan ada celah-celah di kacanya. Ya kayaknya, agak mendung ya. Kalau misal biasa itu ke matahari itu kalau udah jam segini tuh udah mulai naik kan, udah mulai terasa itu panasnya. Tapi kalau untuk hari ini, pagi ini, kayaknya nih rada-rada mendung ya. Mungkinkah 1 jam atau 2 jam ke depan itu bakal turun hujan? Aduh, aku nggak tahu lah, wallahualam ya. Mana tahu hujan turun. Tapi tadi kalian sudah update cuaca di Pro 1 ya, kalau nggak salah juga update cuaca. Itu kayaknya prediksinya hari ini akan turun hujan, ya kan? Oke, selamat pagi untuk kalian semuanya di pagi hari ini. Aku mau putarin satu lagu miliknya siapa ini? Ada John Legend dengan In My Mind ya, In My Mind. Ini featuring Elk ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Info Pro 2 FM.
7: Pro 2 Information.

Jadi dari cabang sepak bola ya, Iskandar Usman Al-Farlaki resmi melakukan kick off turnamen sepak bola pelajar tingkat SMA sederajatnya tahun 2026 di lapangan Nicah Awi, Kecamatan Simpang Ulim. Kemarin turnamen tersebut berlangsung meriah dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat serta para pelajar. Sebanyak 32 tim di SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah se-Aceh Timur ikut ambil bagian dalam kompetisi bergengsi tersebut. Turnamen ini memperebutkan total hadiah sebesar 100 juta rupiah dan diharapkan menjadi wadah pembinaan generasi muda di bidang olahraga sepak bola. Sementara dari sepak bola dunia, pemain termuda yang diprediksi bakal bersinar di Piala Dunia 2026 adalah Lamine Yamal, pemain Spanyol yang bahkan berusia 19 tahun, tepat di sekitar semifinal. Pria kelahiran distrik Catalonia, Spanyol, pada 13 Juli 2007 ini memiliki nama lengkap Lamine Yamal Nastroy Ebana. Ia adalah pemain sepak bola profesional Spanyol yang bermain sebagai penyerang untuk klub La Liga Barcelona dan tim nasional Spanyol. Dikenal karena bakatnya pencipta peluang, menciptakan peluang, dan gol-gol melengkung jarak jauh, Yamal dianggap sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Bahkan andil besarnya ikut membawa Spanyol menjuarai Piala Eropa 2022. Ibu dan ayahnya tercatat sebagai pasangan berbeda di negara, yaitu ibu Yamal berasal dari Bata, Equatorial Guinea, dan ayahnya berasal dari Maroko. Selain Yamal, wonder kids lain yang siap mengguncang panggung adalah Edric dari Brazil, Warren Zaire Emery dari Prancis, Arden Guler dari Turki, Kobe Maino dari Inggris, dan Leonard Karl dari Jerman. Dan satu lagi pemain muda terbaik Argentina yaitu Franco Mastantuono. Itu dia informasi di Info Pro 2 ya, untuk pukul 10 pagi hari ini. Tetap terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku hampir menang, tapi musuhnya banyak. Yah, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut. Karena banjir, harta benda jadi hanyut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Kebutuhan air bersih di seluruh dunia terus meningkat, sementara ketersediaan air bersih semakin berkurang setiap tahunnya. Jangan sisakan, habiskan air minum Anda, karena bagi mereka, sisa air minum itu sangatlah berharga.

0: Jangan suka menyakiti. Jangan suka menghakimi. Bullying-bullying, no, sayang teman, yes.
1: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu

0: UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah pilar penting bagi perekonomian Indonesia. Dari kota hingga desa, para pelaku UMKM berjuang keras dengan kreativitas dan semangat tinggi untuk menghasilkan produk-produk berkualitas. Dengan membeli produk UMKM, kita bukan hanya mendapatkan barang yang unik dan berkualitas, tapi juga membantu membuka lapangan kerja bagi banyak orang serta memperkuat ekonomi lokal. Dukungan kita sangat berarti bagi pelaku UMKM agar usaha kecil ini bisa tumbuh dan berkembang, membawa perubahan positif untuk komunitas sekitar. Mari kita terus dukung dan bangga memakai produk UMKM, karena keberhasilan mereka adalah keberhasilan kita bersama. Ingat, dari usaha kecil tumbuh harapan besar. UMKM kuat, Indonesia hebat.
1: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, "Syabel gendut, Syabel gendut."
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

zaman sekarang ini, bukan lagi mulutmu harimaumu, namun jarimu pisaumu. Berhati-hatilah dalam berkomentar, karena kenyataannya, sosial media gak seindah drama Korea. Ayo, bijak dan pintar dalam bersosial media. Selalu berhati-hati dan mawas diri. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibol.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Loksmawe. Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner. Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: NRI Produa Loksmawe.
0: Teman terbaik kamu, radionya anak muda. Yuk santai siang di Produa Kuliner.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxplawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxplawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxmawe, teman terbaik kamu, Radio

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro 2 Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

siaran Pro 2 RRI Lux Mawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LuxMawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

95,5 Komedia Pride Deluxe, semuanya teman terbaik kamu. Kita masuk waktu azan asar untuk Deluxe Medan sewaktu. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksmawe. Catat juga nomor WhatsAppnya 0811 67 15

0: 95 Komedio Radio Log, semua teman terbaik kamu outside the box hari-hari Tomo Radio di Kamis 14 Mei 2026. Dan udah gak sendirian seperti biasa ya, kalau setiap hari Kamis nih Tomo Radio kita punya program bahasa Inggris out of the box. Selamat sore.
1: Sore. Halo. Teman-teman Pro 2, halo.
0: Iya, ketemu lagi sama Dera,
1: sama Harsha,
0: Harsha
2: dan juga Taruna.
0: Taruna di
1: outside the box. Apa jargonnya? English from outside, welcome inside.
0: Sore hari kita ngebahas tentang back to basic. Ini udah episode ketiga ya, teman-teman ya.
2: Ben, specifically 4 udah sih kan sama perkenalan kemarin.
0: Oh iya, kemarin perkenalan tuh boleh masuk episode 1 enggak sih? Aku yang pertama ya.
1: Atau episode 0 kan.
0: Oke, okay, back to basic sore hari Tomo Radio sampai nanti selesai kita ngomongin apa sih back to basic yang mau mereka bahas di sore hari ini, yang basic-basic aja sepertinya. Baik. Tapi juga ini obrolannya di sore hari ini bakal seru banget nih barengnya Hasya. Kenapa itu?
1: ada jatuh
0: something,
1: tadi.
0: Something trouble. Oh, yeah.
1: Technical difficulties.
0: Oke, okay, this Hasya dan juga Taruna di sore hari Tomo Radio back to basic outside the box. Ngomongin apa sore hari ini kita?
2: Oke, okay, Kak. Today we're doing a total reality check. Oke. Okay. Okay. Sini kita balik ke pondasi paling dasar.
0: Okay.
2: Dimana kayak fundamentalnya kembali. Tapi di sini yang menariknya dari outside the box, kita bakal bahas a tricky English word.
0: Okay.
2: Jadi ada mungkin beberapa kata bahasa Inggris yang sama penyebutan ataupun artinya dalam bahasa Indonesia. Tapi benar-benar cara penggunaan terus kayak cara kita ngomongnya itu berbeda, Kak.
0: Iya.
2: Nah, jadi di sini udah ada nih kan, kita siapkan beberapa nih.
1: Ya, beberapa saja.
2: Beberapa
1: saja.
2: Tapi ya banyak juga di sini kan.
0: Oke. Okay.
2: So, kita bakal bedah di sini yang pertama.
1: Ya, mungkin bagian ini dulu.
2: Iya, ya. Oke. Okay. Mm-hmm. Pertama ini ada this, that, this, those. Artinya apa sih?
1: Artinya apa? Di sana.
2: Iya, ya, di sana. Ya, di sana. Semuanya artinya di sana, di sini,
1: di sana.
0: Memiliki arti yang sama.
2: Artinya sama sebenarnya. Tapi cara penggunaannya tuh beda nih. Mm-hmm. Jadi, kalau misalnya ini kayak this sama this ini, kalau kita jajar di sekolah nih, kalau kawan-kawan di sekolah jajar itu untuk menandakan tempat atau sesuatu yang dekat gitu, yang bisa dilihat sama mata kita gitu, kayak this mic, this marker gitu kan.
0: Kalau this Taruna boleh nggak?
2: Boleh, this is Taruna, tapi kita pakai is-nya. Kalau that sama those ini lebih nunjukkan itu ada di sana gitu. Kayak tempat yang gak bisa kita lihat dengan mata.
1: Atau kan? Jauh, Kak.
2: Jauh.
0: Okay. Kalau jauh di mata, dekat di hati.
2: Aduh, yeah. Itu lagu kan.
1: That is my love. Kan?
0: Okay, okay. Baik.
2: Jadi kan kayak that house gitu kan.
1: Those houses
2: gitu. Jadi kan banyak. Tapi kan karena kita sekarang ini udah jatuhnya ke dunia digital kan, Kak.
0: Okay.
2: Jadi kan kita bisa ngelihat kayak apa yang ada di Amerika gitu ya, di kamera, nah di HP gitulah. Jadi penggunaannya tuh jadi sedikit agak shifting gitu, agak berubah penggunaannya.
1: Aturannya ambigu jatuhnya.
2: Aturannya jadi kayak lebih ambigu gitu. Jadi ada namanya kayak the psychological dixis namanya.
1: Oh, apa tuh?
2: Nah,
1: apa tuh?
2: Kayak
1: apa
2: kita tuh? Pengen ngungkapin sesuatu perasaan kita tuh secara psikologis. Jadi kalau misalnya perasaan kita kayak dekat gitu, misalnya kayak kampung halaman gitu kan, our homeland gitu.
1: Hometown. Itu negara kita.
2: Oh iya, okay. This is our hometown gitu. Jadi walaupun tempatnya jauh, dia misalnya lagi di kota lain, tapi kota kampungnya di Lok Sumawe gitu kan, jadi bisa ngomong Lok Sumawe, this is our hometown gitu. Jadi walaupun kayak dosnya jadi bisa berubah gitu kan. Syah, mungkin ada lagi yang mau ditambahin?
1: Mungkin buat bisa membedakan juga ya, kalau this sama that itu dia untuk singular, untuk hal yang cuma satu, Kak. Misalnya kayak ya this marker tadi, dan apa that house atau that person. Sedangkan this dan those itu yang ada tambahan S-nya lah. S kan dingin ya biasanya.
2: Ini ada O tapi.
1: Iya, ada O. Enggak, tapi maksudnya yang ada S ini, S kan dingin ya, Kak. Dia enggak mau sendirian karena
0: jamak
1: kedinginan.
0: Jamak berarti ya.
1: Iya. Okay. Itu tuh banyak kayak tadi contohnya those houses, these markers gitu. Gitu. Itu mungkin untuk menolong membedakannya juga dua aspek ini itu.
2: Jadi setiap kata yang adanya harus ada S-nya lagi kan untuk benda yang kita sebutkan, Kak.
1: Benar.
2: Kayak tadi kasih contoh Marsha.
1: Iya. Mungkin Taruna ada pengalaman pribadi nggak menggunakan kata-kata ini dan mungkin salah dan bingung mungkin beda.
2: Oh, kadang ini sering ketukernya masalahnya sih kayak this sama this ini.
0: Kayak kenapa namanya, biasanya terjadi walaupun, kesalahan itu kenapa?
2: Kayak walaupun dekat tapi kan, Kak, tapi bedanya itu yang kayak yang singu, yang katanya tunggal sama jamak itu kadang mau sedikit-sedikit
1: susah membedainya.
2: Dan juga banyak orang juga kan waktu ngomong gitu banyak juga bedanya gitu.
1: Bilang this sama this apa bedanya ya?
2: Kadang pun juga kayak ada dia ngomongnya bisa kita lihatnya kan. Ada punya bisa jelas tapi dia pakai dose gitu, pakai dead. Dead meat gitu kan atau dead battle gitu. Walaupun kita bisa ngelihat tuh tapi dia makanya pakai dead. Okay, mungkin katanya dia nunjuknya di sana gitu.
1: Dan juga cuma satu.
0: Itu biasanya terjadi kesalahan itu apa sih? Apakah pengucapannya atau mungkin apanya?
1: Mungkin bukan pengucapan, iya satu, Kak. Dan kedua karena kita ingat lagi yang sering kita pahami, orang Inggris ini tidak terlalu ngikuti aturan juga terkadang ya. Lebih kayak apa yang paling cepat, kayak tadi itu kayak this marker di sana. Tapi dia makainya that karena cuma satu kan, singular nggak salah, tapi karena jauh harusnya kan make this aja atau that gitu, tapi dia makainya this gitu.
2: Lebih kayak ke artinya dalam bahasa Indonesia nggak sih saya?
1: Itu kalau kita bingung kalau kita sih.
0: Itu kalau kita orang kalau Indonesia misalnya, ya.
2: Kayak kita ngomong kan pasti kan kita ngerasa ada kejanggalan ya di sini. Jujur janggal di situ.
1: Kayak this sama this apa? Apa bedanya?
2: Bedanya.
1: Gitu.
2: Kan kita tahu dong bedanya. Kalau Harsha pernah nggak ngalamin ini?
1: Oh, lumayan sering sih. Tapi mungkin ke aspek pengucapan. Mungkin ini untuk teman-teman Pro 2 juga. A little tips juga lah. Fun fact of the day, anjay. Jadi kalau di bahasa Inggris itu kita mungkin sering dengar kata-kata THTH ya, Kak, kayak ini. T sama H.
0: Kadang yang taunya hati-hati. Titi-DJ, titi-DJ. Hati-hati di jalan.
1: Dipikir hati-hati, awas jatuh. Iya, kayak mungkin yang paling simpelnya thank you. Kan pakai TH juga ya. Jadi ada beberapa kita yang bukan native speaker ini, kita nggak tahu kalau untuk ngomong TH itu kita harus gigit lidah, Kak. Kayak Kak, mungkin gini, apa membedakan thank you sama tank ya, tangki air, dan tank ya mobil.
0: Thank you.
1: Ya kalau kita bilang thank you aja kan orang bilang kayak mungkin mikir ya apa tuh tank sama thank you gitu, apa bedanya. Tapi kalau dia ada TH dia selalu pakainya digigit lidahnya, jadi thank you.
2: Gimana coba slow mo kan dulu.
1: Thank you.
2: Thank you.
1: Pokoknya pas mau di apa ya, delivery dia digigit.
2: Mau diucapkan ya thank you.
1: Dan ini sama juga sama hukumnya, jadi this, that, this sama those gitu. Mungkin itu sebagai fun fact-nya lah, karena saya juga pernah salah bilang, ngomongnya this, kata teman saya apa this, D-I-S katanya. Jadi, ya dos apa, uno des dos katanya. Saya
2: uno dos tres.
1: Ya saya langsung, aduh, sorry lah lo ya.
2: Langsung ke bahasa Spanyol gitu ya.
1: Bener.
2: Langsung itu.
1: Ya itu untuk masalah empat serangka ini, mungkin kita pindah ke May ya, Taruna.
2: Boleh.
0: Jadi, it's maybe yes, maybe no.
1: Iya, maybe yes, maybe no.
2: Ada juga gunanya enggak kayak may, would, could, kan. Ini kalau dalam bahasa Inggris secara grammar ya, ini masuk ke dalam modal gitu. Modal itu kayak cara kita ngomong sesuatu dengan apa, gimana sih?
1: Ingin meminta sesuatu
2: gitu. Meminta sesuatu kayak may, would, could, can. Tapi kalau ini kalau setahu aku kalau enggak salah would sama could ini untuk yang masa lampau kan?
1: Bisa.
2: Ya, untuk yang masa lampau juga kan kalau dia di
0: rekomendasi. Past tense
1: enggak sih? Past tense masa lalu. Ye, kakak alhamdulillah.
0: Baru episode 3 loh ini, teman-teman.
1: Benefit nonton outside the box. Nonton outside the box.
2: Tapi kalau misalnya dalam untuk permintaan yang lebih formal ya, yang lebih sopan, lebih sering gunain may kan.
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Tapi kalau may itu kayak yang formal enggak sih?
1: Benar kan?
2: Yang formal. Yeah, kan?
1: Jadi kalau Kakak sadar di sini sebenarnya ini diurutkan sesuai hierarkinya, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Kalau bahasanya yang paling kaya dan paling miskin.
2: Yang paling strata.
1: Iya, stratanya, strata tertinggi itu yang
0: jangan
1: paling.
0: Jangan ngomongin desil ya.
1: Ya, aduh jadi geli aduh. Tangan saya, Kak. Aduh. Ini kalau okay. May itu yang paling tinggi stratanya, mm-hmm. sedangkan wood itu kedua, could itu ketiga, dan can itu terakhir, dia di paling bawah. Alias dia yang paling mendekati informal.
0: Yeah. Oke. Okay. Sehari-hari.
2: Lebih santai lah.
1: Lebih santai gitu. Mm-hmm. Nah, jadi kalau untuk may, ya kita sering dengar kayak may I open this door, may atau bahkan lebih sopannya lagi, Kak, mm-hmm. may I trouble you ditambah lagi.
0: Aduh.
2: Ya, kayak, bolehkah aku ganggu?
1: Iya, boleh aku mengganggumu dengan meminta pena ini, okay. gitu. Karena mungkin ada teman-teman produser juga sadar kalau mm-hmm. pada bahasa Inggris ini bahasanya sangat demanding, Kak, sangat meminta lebih, dia sangat ingin kejelasan yang lengkap, waktu, siapa dan di mana. Mm-hmm. Dan terkadang makin ribet makin sopan. Sedikit fun fact lah di situ.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kayak, ya may. Penggunaannya juga kayak may I come in gitu.
1: Yeah, may I come
2: kan masuk kayak yeah. Tadi kan kita izin ya. Biasalah orang Indonesia kan sopan santunnya sangat dijunjung tinggi
0: pertama ya,
2: etikanya. Jadi harus kayak pakai may kalau kita pengen sesuatu gitu. Ataupun mungkin kalau may juga artinya bisa juga kayak mungkin kayak it may rain today gitu. Ini bakal hujan hari ini. Mungkin hujan hari ini.
1: Jadi pokoknya kalau kita summarize, may itu untuk yang paling sopan dan paling formal dalam situasi pekerjaan atau bahkan ngomong ke orang yang ingin kita buat
0: dituakan lah ya. Dosen misalnya gitu ya.
1: Okay. Biar mereka terpukau sama kita. Okay. Kamu sopan banget.
0: Langsung dapat nilai A plus enggak sih?
2: Iya, hanya ini punya etika ya.
1: Mungkin beberapa dosen ya. Enggak tahu ya. Oke, okay. Kemudian ada would, Kak. Kalau would ini mungkin banyak yang sering dengar ya, apa would you marry me misalnya gitu. Would you get me this, would you get me that, atau I would do that untuk masa lalu.
2: Yeah.
1: Apa bedanya sama may? Kalau would ini sama juga untuk kemungkinan apa yang ingin diinginkan, tapi kemungkinan juga, tapi bisa dipakai ke masa lampau. Ya, mungkin kita tandai ini berdua ini bisa digunakan di masa lampau. Berarti past tense. Di mana seperti tadi I would do this gitu.
0: Benar.
1: I would do that. If I were you, jika aku adalah kamu, I would do that. Aku akan melakukan itu.
2: Itu lebih ke kayak kata pengandaiannya gitu kan. Kayak kita tuh mungkin berharapnya kayak kita di posisi dia gitu kan. Jadi kalau misalnya aku kayak kamu, aku bakal pergi nih ke sana. Aku bakal ngelakuin itu mungkin.
1: Yeah. I would marry him. Her ya, nggak kan contoh?
0: Contoh ya teman produser. Oke, next.
2: Itu kan juga ini juga salah satu yang sopan juga kan. Would you like some tea? Tapi dia udah ngebuat tehnya gitu. Tehnya udah ada nih, tapi kayak basa-basi lah istilahnya.
0: Iya sih, tapi beneran ada.
2: Iya udah ada. Kalau May kan yang minta kan kayak kayak aku sama saya Marsha nih, Marsha minta Marsha udah buat teh kan.
0: Marsha mau enggak?
2: Ya, Marsha yang nawari. Would you like some tea gitu.
1: Would you like some tea? Atau kok di pesawat juga kayak would you prefer coffee or tea?
2: Or tea. Yeah. Okay. Tapi kalau misalnya kalau saya yang minta kan may I have some tea gitu.
1: Gitu.
2: Ya, kayak gitu. Jadi mungkin penggunaannya lebih kebalikannya lah gitu kan.
0: Penggunaannya.
2: Terus kalau could-nya gimana?
1: Ini ketiga di hierarkinya. Kalau could ini sama juga. Uh-huh. Ya, memang intinya sama sih, cuman performalnya. Kalau could ini dia sedikit mendekati formal tapi lebih fokus ke informalnya. Mayoritasnya informal. Dan dan pada umumnya memang orang-orang bahasa Inggris lebih menggunakan could daripada di atas ini.
0: Kenapa? Itu kenapa biasanya alasannya?
1: Karena kalau would ini di mana dibilang, Kak? Would ini dia kita ingin meminta sesuatu, jadi kayak pengandaian kan.
2: Yeah.
1: Kayak tadi would you give me some tea atau would you give me something gitu kan. Kalau could ini

0: sebelum-sebelumnya okay. Ya. Kakak udah bisa berenang gitu kan.
1: Mm-mm. Contoh.
0: I could swim at 5. Gitu.
2: Oke.
0: Okay. Jadi kayak dia ngasih tahu umurnya berapa dan dia juga udah bisa ngelakuin itu waktu di umur segitu.
2: Oh, usia segitu. Baik.
0: Okay. Itu penggunaannya.
1: Dan itu untuk ketiga dan terakhir yang paling rendah dan seperti kita lihat berbeda dari yang lain juga adalah can. Dan can ini kalau diartikan juga bisa. Menjadi apa? Tangki tempat
0: kaleng-kaleng.
2: Bisa bilang kaleng-kaleng.
0: Iya. Bukan kaleng-kaleng. Iya,
1: tapi
0: ken-ken. Iya.
1: Bukan kaleng-kaleng tapi ini yang paling kaleng-kaleng ini. Ken ini ada gitu lah.
0: Di bawah.
1: Karena paling bawah. Ken itu bisa bilang sama juga untuk meminta juga dan ken artinya kalau dalam konteks bukan kaleng ya.
2: Yeah.
1: Can itu artinya bisa. Bisa can you do this? Bisa kan melakukan ini? Can you do that? Bisa melakukan itu atau can you get me something to eat misalnya.
2: Okay.
1: Contoh. Tapi ini memang zonanya lebih ke informal banget, Kak. Ini
2: informal banget. Ya, kayak sehari-hari makanya kok sering sih can ini enggak asing kalau di apa bahasa Inggris keseharian saya can you help me gitu kan.
0: Oke,
2: baik.
1: Can you ride this bike gitu. Can you ride a bicycle? Yes, I can.
0: Kalau misalnya pengalaman saya juga kan kalau gunain kayaknya kayak lebih ke sebayaan gitu sih Kak.
2: Okay.
0: Sepantaran lah Kak, memang levelnya sama nih kan, level memang di bawah sama nih kita. Jadi kalau saya bakal pakai can gitu, minta mungkin.
2: Tapi bukan berarti nggak sopan kan?
0: Iya, bukan berarti nggak sopan. Okay. Kan kita juga udah minta tolong dalam bahasa Inggris juga itu kan masuk dalam minta tolong juga kan?
1: Benar-benar.
0: Dalam etikanya.
2: Oke. Okay. Gitu. Tapi dari semua ini aku paling berkesan would deh, would marry me.
0: Would you marry me?
1: Kita memberikan contoh yang sangat bisa diaplikasikan ke orang Kak kan?
2: Iya kan?
1: Kan kita langsung berbunga-bunga kan?
0: Iya
1: kan?
0: Langsung diandaikan. Langsung
2: twing gitu.
0: Langsung diandaikan gitu kan kayak ada laki-laki yang jongkok jadi tiba-tiba kan?
1: Cincinnya. Bisa kita peragakan di sini.
0: Enggak usah, sebenarnya terlalu berlebihan.
2: Tapi kalau misalnya nih kalau ditanya ada kata-kata can you, apakah kita harus menjawab I can atau misalnya kayak will you marry me nih? Apakah kita jawab I will atau I can?
1: Nah, dia tergantung konteks juga Kak. Konteks okay. Dan ini memang iya yes I can agak biasanya kita sering dengar yes I do ya.
2: Iya.
1: Karena yang inti seharinya ini adalah opsi untuk bertanya Kak, bukan untuk menjawab. Menjawabnya
2: berarti kalau jawabnya enggak harus ada kata tersebut kan di belakangnya kan.
1: Contohnya ya simpel aja, can you grab me something to eat? Yes, sudah selesai percakapan. Would you apa gitu?
2: Would you marry me?
1: Benar.
0: Yes I do.
2: Yes I
1: can. Kalau
0: gitu kan hiris kalau gitu ngasihnya gitu.
1: Iya. Jadi ya ini merupakan hierarki dari modal untuk bertanya sesuatu.
0: Minta tolong lah dalam bahasa Inggris gitu.
2: Oke, tadi yang tadi kita istirahat dulu. Next kita masuk ke season selanjutnya ya yang lebih menarik di sore hari ini di program kita Tomproy 2 sampai selesai detik. Back to basic ya untuk sehari-hari outside the box.

0: kamu masih dengerin Outside the Box, English from the Outside, Welcome Inside.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: kamu masih dengerin Outside the Box. English from the outside, welcome inside.
1: Balik lagi Top Radio di program kita sehari-hari ini.
2: Halo.
1: Ini season selanjutnya Top Radio setelah tadi beberapa hal yang udah kita bahas ya, banyak bener banget, dan semoga udah pada nyatat ya sepertinya.
2: Amin.
1: Ya.
2: Amin. Waduh,
1: menyatat. Nanti langsung bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Bener. Gak apa-apa sama anggota keluarga aja dulu di rumah, ya, ya kan. Ya. Yang penting jangan pernah malu mencoba berbahasa Inggris Top Radio. Oke, di season ketiga ini kita ngebahas apa nih?
3: Oke, selanjutnya kita bakal bahas yang paling sering orang salah sih, Pak. Bahkan orang asli sana aja, native speaker dari sana juga sering salah nih ngomong ini.
2: Iya, waduh.
3: You're sama you are.
1: Iya. Nah,
3: jadi ini dua artinya juga beda nih. Mm-hmm. Kalau you're ini buat dalam subjek buat possession kan, yeah, berarti kepemilikan tanpa okay ada apostrof kayak gini. Hmm. Kalau you are, ini artinya kamu adalah. Yeah. Kayak ini pakai to be-nya lagi.
1: Benar.
3: Jadi
1: sebenarnya itu singkatan kan berarti.
3: Yeah, singkatan
1: you
3: berarti
1: are, cuma biasa you're.
2: You are, ya. Yeah.
3: Biar okay lebih cepat yeah aja sih.
2: Uh-huh. You are handsome misalnya. Yeah,
3: handsome.
1: Of course, ya. Yeah.
3: Yes. Well, you're pretty kan.
2: Nah, you're pretty kan.
3: You're handsome.
1: Oh, sih Hasya kan bilang tuh taruna.
2: Oh iya, taruna. Iya, taruna.
3: Oke. Kayak kalau misalnya kayak pakai your ini lebih kepemilikan sesuatu gitu, okay, kayak this is your marker gitu. Mm-hmm. This is your mic gitu.
2: Your mom misalnya.
3: Ah, this is your mom,
2: your
3: gitu
2: dad.
3: Kan. Gitu. Dan your, jadi itu pun juga bisa digabung sama ini juga gitu kan. Mm-hmm. Kalau buat kepemilikan ini. Terus kalau you are ini kan lebih ke kamu adalah gitu kan. You are so pretty, yeah, gitu kan.
2: You are so handsome, handsome gitu.
3: Nah, jadi kalau misalnya kita make ini kan, kalau kita make
2: your.
1: Ini pakai apa? Pakai apa?
3: Saya mau nanya ke kakak nih, kalau you're welcome itu pakai ini atau ini?
1: Yeah. Biasanya sih you are ya.
3: Yang mana? Yang ini.
1: Ayo.
3: Ya, betul.
1: Kalau
3: misalnya you're welcome itu memang pakai ini.
1: Iya kan?
3: Oke, kamu
2: dalam sih dalam konteks kamu ya apa sama-sama ya,
3: yeah,
2: kayak bilang thank you, you yeah are welcome,
3: you're welcome.
2: Tapi kalau pakai your, you're welcome,
3: kamu selamat datang
2: ya, selamat datang ya.
1: Berarti gimana nih cara nilai itu salah atau enggak, situasinya yang kita harus lihat
3: lebih ke urutan kayak kalimatnya sih kak. Kalau okay kepemilikannya itu udah pasti bakal pakai your gini. Kalau okay misalnya kita lagi buat kalimat atau lagi ngomong suatu kalimat, kalau misalnya aja pakai are itu kan, kalau misalnya kita mikirin pasti bakal pakai ini gitu kan. Okay. Juga sering salah juga nih kayak kita ngomong nih mungkin ke PDKT-an atau siapa kan, you're pretty gitu kan, kalau pakai your kan salah.
1: You are pretty, kan you're pretty, are
2: cantik kamu,
3: nah, kecantikanmu gitu kan,
1: kecantikanmu,
3: kecantikanmu apa nih kecantikannya gitu. Yeah.
1: Jadi kecantikan tuh milik dia gitu, yeah, kan
3: milik dia. Jadi kalau you are so pretty kan kamu sangat cantik gitu kan, kan kita bilang memang kita lagi melihat dia gitu. You are so handsome.
2: Iya, yeah, atau kayak contohnya you are handsome. Tapi kalau you're handsome, apaan nih?
3: Apa nih?
2: Apa nih? Apa nih?
3: Apakah rumahnya? Apakah?
1: Apakah bajunya?
3: Bajunya.
2: Atau lebih mantap tuh kak, kayak your face, muka bukan, you are face, kamu muka berarti.
1: Cari muka.
2: You are face.
3: Jadi pick me aja.
2: Iya, agak aneh.
1: Pick me banget.
3: Jadi kalau ini itu aja sih kalau pembedaannya, jadi jangan salah lagi gitu kan. Yeah. Karena ini bahkan orang native juga sering salah gitu. Okay. Jadi kalau ada kata bisa kita nambah adalahnya, atau memang kita buat ngomong sesuatu tanpa kepemilikan,
1: okay,
3: itu pakai you are.
1: You are.
3: Tapi kalau buat kepemilikannya itu pakai your.
1: Oke.
3: Okay. Nah, okay. Mungkin lanjut lagi Syah.
2: Iya. Yeah. Nah itu untuk your dan you are, dan kemudian kita ada then dan than.
1: Oke.
2: Okay. Bedanya apa
3: then
2: ya?
3: Then dan.
2: Ya then dan dan. Jadi pertama ada then. Then ini biasanya sebenarnya dua-dua bisa sih, tapi then ini lebih ke masa lampau kan.
1: Benar.
2: Misalnya ya I was 10 then gitu. I was living there then atau pokoknya contoh-contoh seperti itulah then.
1: Okay.
2: Masa lampau. Sedangkan then ini digunakan dalam perbandingan. Misalnya
3: I'm better than you.
2: Ah, itu lebih simpel lagi ya, tapi ya better than than you gitu, aku lebih hebat daripadamu, bukan better than gitu. Berarti aku lebih apa ya, lebih pada masa itu dari you gitu ya,
1: dulunya gitu,
3: dulunya
1: ya,
2: dulunya sangat sangat merinding saya dengar itu ya, waduh. Tapi tapi ini kenapa bisa terkadang
1: tertukar
2: padahal artinya sangat berbeda ya, cara pengucapannya.
1: Benar.
2: Karena seperti kita tahu A itu E ya dalam bahasa Inggris. Yep. Jadi terkadang then ada pun orang ngomongnya then juga. I'm stronger than you. Ah kan? I'm stronger than you. I'm stronger than you. Apa Kak, bedanya Kak?
1: Gak ada beda sih sebenarnya kalau sebagai Kak Dera yang jarang tidak menggunakan bahasa itu gitu kan. Tapi kalau mungkin kalau mereka yang keseharian menggunakan bahasa itu mungkinkah salah?
2: Mungkin itu logika kalau perbedaannya kita sama mereka, mereka itu konteksnya lebih sudah paham
1: dari
2: kita. Karena agak aneh ya kalau kita dengar better than you, kita bayangkannya kayak then, nggak mungkin pakai e ya gitu. Iya.
3: Kayak coba lebih lo pikir aja nggak sih dulu gitu.
2: Iya gitu.
3: Pikir aja nggak sih sendiri dulu. Kita
2: kasih logika lo ya.
3: Share logikanya aja.
2: Iya. Okay. Apalagi kayak kata-kata this is bigger than this gitu.
1: Iya.
2: Nggak mungkin kita mikirkannya masa lalu pakai e kan, pasti pakai a gitu.
1: Okay.
2: Intinya ya follow the konteks.
3: Kalau kan kayaknya pertanyaannya kan kayak then ini kan bacanya tadi
2: cara pembacaannya.
3: Ini kan kalau misalnya jadi di Inggris kan jadi i, din.
2: Iya. Iya, din ya.
1: Sesuai ejaan abjad ya.
2: Ejaan banget ya. Berarti
3: kan ada TH-nya.
2: Berarti ini pun this-nya.
3: This.
2: This. Iya, berarti ini dose gitu.
3: Mungkin kan ada TH-nya kan.
2: Ada TH-nya juga. Itu juga digigit lidahnya seperti tadi dan memang ada sebuah logat atau accent Kak, dia bilangnya bukan then, ini memang dibedain.
3: Dan perbandingannya ya.
2: Dia A-nya lebih ditekankannya than aja, than.
1: Gitu.
2: Then so, and then gitu.
1: Okay.
2: Sebenarnya lebih ke British accent sih yang memakai seperti itu. Jadi kan lebih bisa dibedain ya daripada
3: mudah ya.
2: Ya daripada then gitu. Dan gitu.
1: Nah, oke.
2: Okay. Ini untuk dan kemudian ini lebih mungkin lebih umum juga dan mungkin ada pun orang enggak sadar kalau ini sebuah kesalahan yaitu it's dan it's Kak.
1: Nah, iya benar-benar. Kalau it's Kak pakai is ya. It bisa juga singkatan enggak sih?
2: Yeah, it is. Sedangkan ini it's doang. Dan mungkin kita jelasin dari it's yang ini dulu.
1: Okay.
2: Yang dia ada tanda kutipnya di atasnya. Jadi apa kenapa dia pakai tanda kutip? Benar, dia singkatan sama seperti yang lain tadi, seperti you are, dia ada singkatan itu it is atau juga it has Kak dalam kasusnya. Contohnya mungkin dalam lagu it's been a long time gitu.
3: It's been a long time.
2: Ya, itu sebenarnya bukan it is been a long time, enggak masuk akal kan? It has been a long time.
3: It has been.
2: Tapi bisa juga it is seperti gitu ya. It's big contohnya lah. Itu besar.
3: It's gitu. So big.
2: It's so big. Nambah so lagi. Sangat besar.
1: Sangat besar.
2: Yeah. It's hot, it's spicy gitu. Yeah. Ini untuk menjelaskan suatu hal, suatu objek.
1: Bener.
2: Sedangkan it's ini dia lebih posesif dia dibanding ini. Dia ingin memiliki semuanya untuk milik dia.
3: Okay. Kepemilikan lagi Kak sama kayak your ini juga subjeknya.
2: Iya, kayak it's mine apa ya mungkin itu si posesif
3: kepemilikan.
2: It's mine.
3: It's yours.
2: Gitu.
3: Tapi buat benda kan, Cah?
2: Benda, dan orang juga bisa.
1: Kalau
2: juga.
1: Kalau orang bisa juga kan?
2: Pokoknya asalkan memang kalimatnya itu tidak pakai it his, it is, atau it has, pasti pakai it's.
1: Okay,
2: it's mine. It's mine, very mine, Kak.
1: Very mine, okay.
2: Kita posesif hari ini.
3: Coba, Cah, kasih tahu kesalahan yang sering gak sih?
1: Apa itu biasanya?
2: Ya sebenarnya kesalahannya jatuh ke satu elemen aja sih, yaitu kita mageran ya.
1: Kenapa?
2: Jujur, enggak terus terang aja.
3: Mindahin keyboard itu kan ke
2: untuk tanda kutip atas ini.
1: Gitu. Iya sih. Ya, atau mungkin karena kita ngerasa ya kalau kita ngomong gitu orang udah paham.
2: Iya, yes.
3: Gitu sih.
2: Ya, itulah makanya terkadang agak aneh kita mikir bahasa Inggrisnya. Ada tes membaca, mendengar, dan juga ada tes speaking kayak apa perbedaannya kayaknya aku udah bisa membaca atau ini aja udah bisa.
1: Yang penting aku paham. Kalau kita kan gitu kan. Bisa seperti kalian nih yang sudah paham, sudah mengerti. Oh, deh yang penting ya kalau aku bisa, semoga lawan bicaraku juga paham apa yang aku maksud.
2: Ya, gitu. Tapi ini membuktikan Kak, kalau di speaking apa bedanya? It's gitu aja. Mungkin kita ngikut konteks saja aman. Tapi terkadang sering kalau apalagi tes bahasa Inggris atau ujian bahasa Inggris yang sangat strict, salah kutip aja bisa jadi salah semua.
1: Benar, salah arti jadinya kan.
3: Apalagi kayak tes-tes yang Inggris begitu kan kayak
2: TOEFL,
3: IELTS gitu. itu pasti ini bakal kelihatan sih perbedaannya gak? Bener. Orang yang ngerti sama yang enggak ya.
4: Iya benar itu.
3: Walaupun cuma paham.
4: Ya, jadi ya ini pun fa aja lah karena pasti teman-teman pro 2 dan mungkin di luar sana juga banyak nggak sadar kalau oh ini ternyata salah ya.
1: Iya.
4: Gitu. Karena saya aja baru sadar kok ini bisa ke it has juga. Saya selama ini mikir cuma it is doang gitu.
3: Itu pelajaran yang baru hari ini ya.
4: Demi outside the box saya belajar lagi kan. Ah nggak takut kan, belajar lagi.
1: Benar. Jadi kan konsepnya kita kan belajar dan sama-sama belajar.
3: Iya kan? Semuanya belajar. Bahkan kami yang ngebawainnya juga baru belajar juga.
4: Masih belajar masih juga. Belajar.
1: Oke. Jadi untuk tips nih untuk teman produser di luar sana biar tidak salah menggunakan kata-kata yang udah kita bahas, apa sih sebaiknya gimana?
4: Yang sering kami dibilang dari tadi memang dari awal adalah kita mengikuti konteks. Jelas nggak kak, karena nggak mungkin ya kayak tadi better than you, kayak nggak mungkin pakai than ya, pasti pakai then. It's juga sama kalau dia menjelaskan it's big, nggak mungkin pakai ya possessive kan, dia yang besar gitu. Lebih ke kita bisa ngikuti konteks, ngikut pemahaman dan ya jelas ya exposure ke bahasanya in general.
3: Sama kayak juga ada salah satu cara juga kan, judul namanya itu kayak prep gitu.
4: Prep. Apa tuh prep?
3: Poin. Poin, reason, example, sama poin. Jadi kayak kita ngomongnya kalau secara berurutan itu kan. Jadi kita bisa otak kita tuh bisa ngejalaninnya memang sesuai sama urutan yang
1: stabil.
3: Kita pikirkan. Nah itu dia kak. Coba kasih contoh dulu sih.
1: Contoh dulu sih.
4: Metode prep kok saya ya?
3: Apa karena aku juga ngejelasin nih.
1: Iya. Ayo sih.
4: Ya pertama jelasnya tadi seperti kita bilang konteks ya.
3: Poinnya dulu.
4: What's the point? Kita mau ngomong apa point. Nih? Mungkin simple aja. I want something to eat misalnya. Aku butuh makanan. Ya udah kita lihat example-nya orang minta makan ini gimana biasanya? Apakah dia sesopan ini? Kan kita pasti belajar juga kayak masa aku ngomong dengan teman saya pakai may gitu. May I grab some food master misalnya kan aneh ya. Ya. I require substance gak mungkin.
3: Kayak ya. Sama reasonnya juga kan. Reasonnya alasannya kita ngomongnya sama siapa.
4: Iya.
3: Siapa ngomongnya gitu. Apa yang mau kita omongin.
1: Okay.
4: Sama teman ya udah pakai bisa aja pakai can aja. Can we get something to eat misalnya gitu.
3: Can we get something to eat.
4: Example dan udah langsung ke execution aja kan. Practice aja.
3: Example lah langsung kasih contoh aja kan. Memang isinya kan makanya sini kita semua yang kasih contohnya langsung sama kalian biar teman-teman pro 2 ini tahu nih langsung pembedanya dan juga cara buat ngomongnya itu gimana.
4: Benar.
1: Jadi gitu tahun pro 2.
3: Terus ini juga ada lagi nih. Ada yang terakhir sih kak.
4: Mungkin terakhir kak.
3: Last but not least.
4: Dan gitu ini kan. Jelas dikit aja kok kak, janji cuma dikit aja.
3: janji lebih banyak nih tapi.
1: Boleh.
4: Okay. Waduh silakan.
3: Kadang juga banyak orang yang sedikit ketipu sama pengertian pengucapannya juga
4: sedikit
3: kan
4: sedikit aja
3: ada berapa sih 2, 4 ada 6 kayak there's padahal bacanya cuma dikit doang
1: sedikit
3: nih
1: aja kan
3: cuma kayak bedanya cuma tambah koma tambah r e sama ini tambah i r
4: tambah s
3: doang padahal semuanya punya kegunaannya masing-masing. Nah itulah memang sedikit ribetnya bahasa Inggris itu buat pengertiannya. Kayak contohnya kan ada dua lah ini, there sama there's. Ini kan there ini kan kayak di sana. Dia ngomong kayak there you are gitu. Kamu di sana gitu kayak. There is kayak kalau there's ini kayak there is a marker gitu. There is a whiteboard gitu lah dia ngomongnya.
4: There's a whiteboard over there. Dia menjelasin ke dengan lengkapnya kayak there's a whiteboard over there you can grab it misalnya gitu.
3: Nah, itu jadi beda penggunaannya juga. Jadi ini lebih banyak kayak ke orangnya gitu enggak sih?
4: Iya, ke orangnya aja kesana. Atau menyuruh ke suatu hal.
3: Nah, kalau kayak there's-nya kan kayak ngasih tahu ada di sana gitu loh. Gitu. There's ini ada they, there, there sama there's. Nah, ini kan untuk penggunaannya nih. Kalau they-nya subjeknya kayak
4: mereka
3: di awal ya, mereka. Ya, they having conversation there gitu kan. Terus kalau they are pakai are ada adalah
4: ya.
3: They are a final year student gitu kan. Mereka adalah mahasiswa tingkat akhir gitu.
4: They are diligent.
3: Mereka rajin. They are so diligent.
4: They are handsome.
3: Kayak itu untuk boy band kan kayak kemarin. Backstreet Boy itu
4: they
3: are so handsome
4: gitu. Oh ya handsome ya.
3: Handsome. Memang kan. Terus kayak kalau there ini lebih kayak ke objek kak. Kan ada kalau di Indonesia kan ada SPOK tuh kan. Subject, predicate, objek. Nah di Inggris juga ada nih. Jadi there ini untuk kata-katanya di akhir gitu. So Contohnya?
4: Contohnya seperti their house misalnya.
3: Their house untuk objeknya.
4: Untuk objeknya dan juga their ini untuk keposesifkan, kepemilikan. Posesif
3: ya. Theirs-nya sih, theirs. Theirs yang untuk kayak kepemilikannya gitu kan.
4: Yeah. Dua official kayak their house, their home, their pen gitu,
3: their parents
4: atau their religion, their homeland religion. Gitu. Ini lebih ke grand gesture sih kayak yang agak tinggi seperti.
3: Jadi kayak buat lebih kepemilikannya gitu kan, kepemilikannya gitu.
1: Intinya dari setiap kata itu punya makna yang berbeda, arti yang berbeda, tapi terkadang sering disalahgunakan.
4: Benar.
3: Bukan disalahgunakan juga sih. Tapi kayak kita yang salah makainya gitu.
4: Karena kita tidak tahu.
3: Miskonsepsi aja sih kak.
1: Iya. Jadi semoga yang dengerin sore hari ini udah bisa ini nih, udah bisa ngelihat lagi nih sebenarnya oh ternyata salah. Jadi mulai memperbaiki ya.
3: Memang itu ada gunanya outside the box-nya gitu kan.
1: Oke. Kesimpulan dari obrolan sore hari ini?
4: Kesimpulannya adalah ya ikuti konteks dari pembicaraan kalau dari saya umumnya karena memang banyak semua ini banyak dan memang rumusnya sangat ribet.
1: Benar.
4: Tapi memang kuncinya adalah kita tahu apa konteks dan teman bicara kita siapa. Asalkan kita bisa memahami dua hal itu, insya Allah kita bisa memahami.
1: Ya, dan tadi, bisa membedakan menggunakan dengan baik dan benar ya.
4: Benar.
3: Tadi juga bisa maka yang kalau buat para pemulanya kan, para buat yang lagi malu-malu kucing lah,
4: saya cat lo ya.
3: Gitu kan. Buat yang pemalu-pemalu kan, buat ngomong bahasa Inggris bisa tadi pakai metode yang tadi udah kami sebutkan tadi kayak prep tadi kan, kita temukan dulu poinnya apa, poinnya kita ngomong sama siapa, poinnya kita itu minta tolong kah, poinnya kita buat nunjukin sesuatu kah, atau ngelakuin sesuatu, terus temukan alasannya, alasan kita ngomong itu buat apa, terus kasih contoh yang memang langsung ngomongin, example
1: langsung
3: tulis,
1: example
3: terus lagi balik lagi ke poinnya lagi kan, jadi biar secara berurutan, jadi kita nggak bakal salah-salah lagi, nggak ada miskonsepsi dan juga penggunaannya itu lebih tepat guna lah istilahnya.
1: Dan kalaupun masih salah nggak apa-apa.
3: Nggak apa-apa.
1: Belajar lagi.
4: Belajar
1: ya
4: lagi.
1: Kan? Seperti kita sehari-hari temperoda di outside the box, back to basic.
4: Back to basic.
1: Oke. Menarik obrolan di sore hari teman Prodia barengnya Hasya dan juga Taruna. Next minggu depan ketemu gak ya kita? Kayaknya beda deh penyiarnya.
4: Tapi mudah-mudahan
1: mungkin gak sama Kak Dera sama teman. Ada bocoran sedikit mungkin minggu depan tentang
4: mungkin kita
1: apa?
4: Minggu depan akan belajar mengenai miskonsepsi. Ya, penggunaan bahasa secara baik dan benar. Apa perbedaan baik dan benar?
3: Jadi kita bahas hanya pembukanya aja nih.
1: Iya, intinya di minggu depan.
4: Benar.
1: Makanya
3: kan?
1: Jangan
3: NC, kan?
1: Jangan lupa terus di Outside the Box setiap hari Kamis jam 4 sampai jam 5 sore. Minggu depan apakah sama Hasya dan Taruna juga?
3: Masih sama.
1: Sama ya, sama ya.
3: Oke, thank you for tuning in ya guys ya.
4: Thank you everyone.
1: Oke, thank you for Hasya dan juga Taruna untuk Outside the Box hari Tempo Radio ya. Kalian bisa ikuti juga ya. Bisa lihat juga di YouTube kita di official RRI
4: ya, RRI official dilihat, sama visual-visual yang indah-indah ini kan.
1: Nah, tetap di Prodiolog Sumawe, teman terbaik kamu.
4: Dadah.
3: Thank you. Cepat kali ya.
0: Kita baru aja dengerin Outside the Box. Hang this from the outside. Welcome inside.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro 2 Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715

Tutup mata, telinga, dan mulut, yes. Tapi tetap peka hidung dan buntut, karena tak ada yang pasti, semua bisa terjadi.

mendengarkan 95,2 FM RRI Loks Mawe, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ceria, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang hatinya dimuliakan Allah, kita coba lihat sebuah makna dari persahabatan. Dua orang bertemu karena Allah, mencintai karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Inilah salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di akhirat kelak, bersahabat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat adalah mereka yang mau mengingatkan kita saat kita berbuat salah, saat kita khilaf, saat kita tersesat, bukan semata-mata membela kita padahal dia tahu bahwa kita salah. Ukhuwah bukan terletak pada indahnya pertemuan, namun ingatan seorang sahabat kepada saudaranya di dalam lantunan doa yang selalu dimohonkan kepada Rabb-nya. Sahabat sejati selalu mencoba menghibur kita di saat kita sedih, walaupun dengan cara yang teramat bodoh, hanya dengan satu tujuan, agar dia bisa melihat kita tertawa. Sahabat bukan tentang seseorang yang telah lama kita kenal, tetapi tentang sosok yang menghampiri dan singgah dalam hidup kita, dan untuk kemudian dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kelemahan diri ini adalah kelebihan sahabat kita. Kelebihan dari diri ini adalah bagian dari kehebatan sahabat kita. Sahabat bukan mereka yang menghampiri ketika kita butuh, namun mereka tetap bersama kita ketika seluruh dunia menjauh. Dan puncak dari prestasi dalam persahabatan adalah saat di mana dia bisa mengajak kita ke surga, bukan mencampakkan kita ke dalam jurang neraka. Demikian sahabat, arti sebuah dari makna persahabatan. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bella, kamu kenapa marah-marah dan cemberut begitu?
1: Gimana gak marah? Ibuku bulan ini kirim uangnya kurang.
0: Apaan? Hari gini masih mengharapkan uang orang tua. Gimana mau sukses?
1: Jadi aku harus apa ya, Dir? Biar bisa ngasilin uang.
0: Ayo kita bekerja dan membuka usaha kecil-kecilan. Buat apa gaya elit kalau ekonomi sulit?

Masih terus mendengarkan RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Produa. Di malam ini, di hari Kamis malam Jumat 14 Mei 2026, senang banget karena Dika bisa nemenin kamu sampai jam 24 waktu Indonesia Barat atau sampai jam 12 malam ya. Selamat malam di malam ini, di malam Jumat yang penuh dengan keberkahan. Dan juga semoga kamu selalu memanfaatkan malam Jumat ini menjadi amalan yang bisa dilakukan tentunya untuk menambah pahala dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja tadi kita menyelesaikan ibadah salat maghrib dan sebentar lagi teman perdua kita akan mendengarkan kumandang azan salat insya di jam 19:53 waktu Indonesia Barat. Biasanya kita merilis perdua Jakarta, jadi untuk saat ini masih libur. Musik live chatnya sampai besok juga masih libur ya. Jadi semoga amalan-amalan kita di malam Jumat ini Allah berkahkan ya. Jangan lupa untuk membaca surah Yasin gitu ya, terus memperbanyak solawat, membaca Al-Kahfi, terus memperbanyak doa, zikir dan istighfar juga, serta teman perdua memperbanyak amalan-amalan lainnya tentunya. Untuk kamu yang sedang menempuh perjalanan yang jauh, karena ini juga libur ya, libur cuti bersama, jadi semoga selalu berhati-hati. Kita tahu kalau misalkan malam itu pasti ya penglihatan kita sedikit berkurang lah dibanding di siang hari tentunya. Jadi semoga kamu bisa terus selalu berhati-hati. Kita masih akan terus mendengarkan lagu dulu teman perdua, beberapa lagu religi ya yang dikasiapkan ke ruang dengan teman perdua semuanya. Bersama kami di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dirahmati Allah, seberapa banyak kita tahu dalam hidup ini, dan seberapa banyak pula kita tidak tahu. Kita lihat bagaimana apa yang kita tahu. Aku tahu bahwa rezekiku tidak akan mungkin tertukar dengan rezeki orang lain. Oleh karenanya hatiku menjadi tenang. Aku tahu amal ibadahku tidak akan bisa digantikan orang lain. Maka untuk itu ku sibukkan diriku, ku habiskan waktuku untuk bekerja dan beramal saleh. Aku tahu Allah selalu menatapku 24 jam. Oleh karenanya aku malu, menjadi sangat malu dan semalu-malunya bila ternyata Allah mendapatiku sedang melakukan maksiat. Aku tahu bahwa kematian sedang menantiku. Maka dari itu aku persiapkan bekal semampuku untuk dapat berjumpa dengan Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu tidak ada yang kekal di dunia ini. Harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, semuanya hanya titipan. Dan dari itu aku tidak akan pernah bergantung kepadanya kecuali hanya kepada Tuhanku yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu bahwa Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak akan membebani hidupku ini di luar batas kemampuanku. Maka untuk itu aku pastikan seluruh persiapkan upaya terbaik demi mencapai prestasi gemilang. Dan aku tahu bahwa sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan setelah kesempitan pastilah ada kelapangan. Dan karenanya haram bagiku untuk berputus asa dari nama Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku tahu seluruh janji Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di 95,2 RRI Prodolog Sumawe, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Produa. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 19:41 waktu Indonesia Barat ya. Aduh, rasanya cepet banget sih waktunya. Udah mau jam 8 malam aja nih ya. Dengan keadaan kamu mungkin yang lagi mikir nih, enaknya malam ini makan apa ya? Jangan kebanyakan mikir teman Produa ya. Nanti yang ada makin telat untuk makan malam. Lagu darinya Fajar Nur ya, jebolan Indonesia Idol di tahun 2025 kemarin ya enggak sih ya. Dearly single keduanya Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Nah. Sejalani. Pasti kayaknya kita ada sih yang ada di tahap ini gitu ya. Kita ragu apakah kita maju atau kita mundur ya. Tapi kalau misalnya kita maju, kenapa banyak orang enggak yakin sama hubungan kita ya? Padahal sama-sama udah nguatin diri, sama-sama udah ya, kita udah yakin kayak ini kayaknya kita bisa nih sama-sama ya. Tapi kenapa banyak sekali jurang yang harus kita lewati ya. Tapi bukankah itu sebuah ujian? Jadi kalau misalkan kita sama-sama, nantinya mungkin akan mendapatkan ujung atau akhir yang bahagia. Iya kan, kadang-kadang kita ngerasa kayak banyak orang yang bilang memang menuju ke tahap sebuah pernikahan itu banyak ujiannya. Siapa tahu itu ujian yang akan membawa kita ke ujung yang penuh dengan kebahagiaan. Jadi semoga untuk kamu yang ada di tahap ini gitu ya, pasti banyak sih yang ada di tahap ini ya. Tahap dimana kita juga lagi berusaha untuk memperbaiki ekonomi, terus juga mempersiapkan semuanya, ngurus ini dan itu. Apalagi kita sendiri mungkin yang mempersiapkan gitu ya. Maksudnya kita pasangan kita sama kita lah gitu ya. Kita sama-sama mempersiapkan gitu ya. Apalagi yang mungkin niatannya menikah tapi keluarganya itu dia dikategorikan keluarga generasi sandwich gitu ya. Generasi yang harus memenuhi semua kebutuhan rumah gitu ya. Jadi pasti mumet banget sih. Tapi semoga kita bisa mendapatkan pasangan yang sama-sama bisa menguatkan, sama-sama yakin ya, sama-sama berjuang keras untuk sebuah pernikahan di kemudian hari tentunya. Dan terbaik deh untuk kamu semua, untuk aku juga ya. Jadi doa terbaik untuk kita semua, semoga kita bisa terus bahagia dengan cara kita masing-masing. Walaupun kita kadang ngerasa kayaknya kok lama banget ya. Kok susah banget ya ke tahap itu. Tapi percayalah teman Produa ya, itu akan sampai di ujung nantinya. Akan ada kebahagiaan setelah kita menanti, setelah kita berusaha. Sekuat apapun kita berusaha, yang namanya takdir ya tetap akan takdir. Tapi selama kita masih usaha dan doa, pastinya itu pasti yang terbaik gitu teman Produa. Jadi semangat untuk kita semua ya. Jadi selamat malam untuk kamu semuanya yang lagi dengerin Produa Log Semawe, radionya anak muda yang kece-kece dengan lagu-lagu yang sangat pastinya gak akan bosan ya kamu dengerin, karena akan aku putarkan lagu-lagu yang bisa nemenin suasana malam Jumat kamu di spesial malam libur ya tentunya ya. Oke deh teman Produa, sebentar lagi kumandang azan sholat insya di jam 19:53 waktu Indonesia Barat. Masih ada waktu beberapa menit lagi nih, kita dengerin dulu ya lagu-lagu berikutnya teman Produa. Dan selamat malam untuk kamu, selalu berhati-hati di jalan tentunya. Darinya Mario Geklau dengan Tiada Lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang hatinya dimuliakan Allah, kita coba lihat sebuah makna dari persahabatan. Dua orang bertemu karena Allah, mencintai karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Inilah salah satu dari tujuh golongan yang akan mendapatkan perlindungan di akhirat kelak, bersahabat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat adalah mereka yang mau mengingatkan kita saat kita berbuat salah, saat kita khilaf, saat kita tersesat, bukan semata-mata membela kita padahal dia tahu bahwa kita salah. Ukhuwah bukan terletak pada indahnya pertemuan, namun ingatan seorang sahabat kepada saudaranya di dalam lantunan doa yang selalu dimohonkan kepada Rabb-nya. Sahabat sejati selalu mencoba menghibur kita di saat kita sedih, walaupun dengan cara yang teramat bodoh, hanya dengan satu tujuan, agar dia bisa melihat kita tertawa. Sahabat bukan tentang seseorang yang telah lama kita kenal, tetapi tentang sosok yang menghampiri dan singgah dalam hidup kita, dan untuk kemudian dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kelemahan diri ini adalah kelebihan sahabat kita. Kelebihan dari diri ini adalah bagian dari kehebatan sahabat kita. Sahabat bukan mereka yang menghampiri ketika kita butuh, namun mereka tetap bersama kita ketika seluruh dunia menjauh. Dan puncak dari prestasi dalam persahabatan adalah saat di mana dia bisa mengajak kita ke surga, bukan mencampakkan kita ke dalam jurang neraka. Demikian sahabat arti sebuah dari makna persahabatan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loxmau, teman terbaik.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Sprawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksprawe. Save juga nih nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lok Sprawe, teman terbaik kamu, radionya.

0: bukan.
1: Resah jadi luka teman perdua darinya daun jatuh ya. Di tahun 2019 ya rilis single ini sebelum COVID-19 ya. Aduh, ini lagu yang sangat memberikan energi yang ya sedikit inilah ya, membuat hati kita gundah gelana setelah mendengar lagu ini ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita pikir lagi nih teman perdua, apa sih yang membuat hati kita itu kurang yakin tentang sesuatu yang kita lakukan? Mungkin terlalu banyak rasa ketidakpuasan ataupun terlalu banyak ekspektasi yang kita ciptakan melalui imajinasi kita sendiri teman perdua. Jadi sesuatu yang kita upayakan rasa-rasanya kurang yakin, ditambah kita juga mengharap ekspektasinya itu luar biasa gitu ya, hasilnya itu luar biasa gitu, tapi malah sebenarnya realitanya tidak seperti itu. Itu mungkin yang membuat hati kita sedikit lebih banyak insecure-nya. Jadi sejauh ini semoga apapun yang sedang kamu upayakan, apapun yang sedang kamu lakukan juga, kamu bisa selalu husnuzon gitu ya. Kamu harus selalu memberikan rasa-rasa yakin ke dalam hati kamu agar semuanya berjalan dengan baik ya. Jadi yang malam ini lagi dengerin Prodolog Semawe, lagi tiduran aja, lagi cari makan, lagi di mobil ya, lagi mendengarkan di radio mobil, selamat malam untuk semuanya. Dan juga teman Produa diingatkan kembali untuk selalu berhati-hati dalam perjalanan kamu ya. Jadi semoga perjalanan kamu di spesial libur yang panjang ini menyenangkan ya. Jangan terlalu banyak berespektasi tinggi, nanti kamu kecewa ya. Jadi ya udah, secukupnya saja. Ya, kita bakal puterin lagu berikutnya nih teman perdua. Ini enggak kalah

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih di 95,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu, teman Produa ya. 42 menit tinggalkan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Gagal malam, jangan galau malam-malam temen pro 2. Kita masih ngobrolin soal beda pendapat, tapi kita jangan pernah putus pertemanan ya. Jadi temen pro 2, dalam pertemanan itu pasti ada yang ya perbedaan pendapat lah gitu ya. Dengan keadaan teman-teman kita itu udah pada sibuk sama urusan masing-masing, udah punya suami, udah punya istri, udah punya anak gitu ya. Kayaknya untuk berdrama dengan urusan pertemanan itu kayaknya dia itu udah lelah banget sih ya. Jadi kadang-kadang masalahnya itu sangat sederhana, dari mungkin jarang bisa ketemu, jarang nongki gitu ya. Kita itu kayak udah jarang banget gitu ya memahami satu sama lain ya. Jadi semoga sekarang kita dibersamai dengan orang-orang yang terus membersamai dengan kita, orang-orang yang baik, terus juga orang-orang yang selalu memberikan energi yang positif untuk kita ya. Jadi di sini ya, di Jaga Malam kita bakal bahas ini sih ya. Beda pendapat tanpa putus pertemanan. Itu gimana ya caranya teman pro 2 ya. Jadi dengan keadaan teman-teman kita itu udah pada jauh ya, dengan urusannya masing-masing gitu ya. Kadang-kadang kita rindu nih momen-momen bisa ngopi bareng teman ya. Apalagi teman-teman yang udah jarang ketemu karena jaraknya yang udah jauh. Tapi yang namanya teman, yang namanya sahabat, kita tidak pernah lupa untuk mendoakan mereka ya. Kita doakan yang baik-baik, kita doakan yang ya yang istimewa lah ya. Semoga walaupun kita udah gak bersama lagi karena urusan kita masing-masing, kita itu masih sempat untuk menyapa di hari weekend ya. Kadang-kadang teman-teman yang udah punya anak, udah punya urusan masing-masing ya, untuk ngebalas chat aja itu udah jarang gitu teman perdua. Dan kita harus memahami itu ya. Tapi jangan sampailah pertemanan kita yang udah lama kita bangun itu bisa kandas di tengah jalan gara-gara kita jarang berkomunikasi. Karena dari semuanya, komunikasi adalah kunci semuanya ya teman perdua. Jadi jangan lupa nih kontak teman-teman kamu yang udah lama gak ada kabar gitu ya. Tanyain aja gimana, sehat gak, apa kabar gitu teman perdua. Itu kayaknya lebih baik ya, agar hatinya juga dia ingat nih temannya ada loh yang ingat aku gitu ya. Jadi semoga pertemanan itu akan terus terjaga ya teman perdua. Kadang sedih ya teman-teman udah pada sibuk gitu sama urusannya masing-masing gitu ya. Sibuk sama dunianya, tapi itu bukan sesuatu hal yang disengaja teman perdua ya. Itu sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri gitu ya. Jadi semoga kita bisa memaklumi itu semuanya.

Selamat malam untuk kamu semua di spesial malam ini teman pro 2. Semoga keberkahan terus membersamai ya. Liburnya panjang banget sih kamu ya. Tapi gak apa-apa, manfaatkan waktu itu untuk pulang kampung, untuk ketemu teman-teman kamu, sekedar ngopi. Say hi deh teman pro 2 ya, biar kamu juga bisa waras dari hiruk-pikuk dunia ini ya. Jadi luangkan waktu untuk sedikit saja, punya jeda ya untuk diri sendiri. Kita jangan selalu mikirin kebahagiaan orang lain, tapi kita lupa tentang kebahagiaan kita sendiri. Sedih deh ya. Jadi semoga di special weekend yang akan terus panjang, walaupun ini belum weekend, tapi liburnya itu bersambung dengan weekend, semoga kamu punya kesempatan dan punya waktu untuk happy-happy bareng orang tersayang kamu.

0: Aduh, mata saya. Ada apa ini?
1: Bang, maaf. Abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
2: Oh iya, maaf banget mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
1: Iya bang, abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata, bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh bang.
2: Oh iya mbak, makasih ya udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
3: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara. Pro 2 FM.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loks Mawet, teman terbaik kamu.

3 menit tinggalkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jungkook BTS merilis lagu Dreamers ya pada 20 November 2022. 2022 sebagai original soundtrack pembukaan Piala Dunia 2022. Oke, teman pro 2. Lagu ini juga dinyanyikan Jungkook bersama penyanyi Qatar ya bernama Fahad Al-Kubaisi ya. Jadi ini lagunya memberikan semangat yang sangat luar biasa, optimis juga dalam menggapai dan mewujudkan mimpi karena tidak ada hal yang tidak mungkin ya kalau misalkan kita udah yakin semuanya akan terjadi ya. Ini luar biasa sih teman pro 2, ini menjadi soundtrack resmi Piala Dunia FIFA 2022 ya. Jadi rilisnya di 20 November lalu. Ini sangat luar biasa sih ya. Ini pemuncak nomor 1 nih lagunya. Karena berkolaborasi bersama Jungkook, BTS. Kamu tim-tim ARMY gimana nih teman pro 2 ya? Oke, ini juga teman pro 2 kita hadirkan informasi dulu masih mengenai dunia Piala Dunia ya, di mana Direktur Utama LPPRRI Hendra Smo juga menegaskan komitmen penuh lembaganya dalam mendukung kelancaran siaran Piala Dunia 2026. Hal ini juga disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI bersama LPP TVRI, LPPRRI dan juga LKBN Antara yang berlangsung pada 13 Mei 2026 kemarin, teman pro 2. Jadi di sini juga dalam rapat tersebut Hendra Smo juga menjelaskan bahwa kolaborasi antara LPPRRI dan juga TVRI sebagai leading sektor telah berjalan dengan cukup intens ya. Di mana lembaga RRI berperan aktif dalam memperkuat program siaran besar ini termasuk membantu pencapaian target pendapatan negara bukan pajak yang menjadi salah satu aspek pentingnya proyek tersebut teman pro 2. Ini sangat luar biasa sih, Piala Dunia ini juga sangat kita nantikan ya. Oke, di mana dalam rapat tersebut juga disepakati nih ya bahwa LPP

Piala Dunia FIFA 2026 mulai pada 11 Juni 2026 mendatang ya. Dan katanya finalnya akan digelar pada 19 Juli 2026 ya. Sangat lama teman pro 2. Ya udah deh ya. Jadi katanya turnamen ini juga diselenggarakan di 3 negara, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko. Ya, ini juga jadi Piala Dunia yang pertama yang diikuti oleh 48 negara. Luar biasa. Kita masih akan terus nunggu ya teman pro 2. Jangan lupa kita LPP RRI, LPP TVRI juga semua teman pro 2 ya. Dan juga LKBN Antara bekerja sama untuk Piala Dunia FIFA 2026. Selamat malam untuk kamu semua. Kita tinggalkan lagu dari Jungkook ya dengan Dreamers ya. Dan kita mau puterin lagu apa lagi ya? Coba deh teman pro 2, lagu dari Gaya Indrawari dengan 1000 kali. Selamat malam untuk kamu. Terus bareng di KDR di Produk Semawe, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
2: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
1: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
2: Ih.
3: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau

masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

paling pemecah rekor sih teman pro 2. Ya, ini lagu yang paling luar biasa. Kenapa? Karena kayaknya lagu yang lebih ceria, lebih menjelaskan bahwa aku tuh sayang kamu gitu ya. Misalnya dengan versi yang lucu ya, dengan versi yang kayaknya jatuh cintanya itu jatuh yang memang benar-benar jatuh nih teman pro 2. Ini lagu darinya Rizky Febian sama Andrian Khalif ya. Itu gimana sih? Berarti bisa dibilang kalau misalkan si laki-laki ini, si Rizky Febian ini memang tergila-gila teman pro 2. Sembilan nyawa, nyawa kucing mungkin ya. Jadi selamat malam untuk kamu yang mungkin lagi di fase ini ya. Kamu lagi di fase berbunga-bunga. Baru aja mungkin kamu berganti status. Baru aja mungkin kamu ketemu sama someone special kamu mungkin. Ataupun malah yang sedang menanti nih, kapan ya? Gak apa-apa, tenang aja. Siapa tahu yang belum itulah teman pro 2 duluan ya, menuju ke mahligai pernikahan. Jadi semoga kamu teman pro 2 selalu berhati-hati dengan hati kamu. Biasanya aku ingatin untuk selalu berhati-hati dalam perjalanan, tapi kali ini hati ya. Jadi selalu berhati-hati dengan hati kamu sendiri gitu ya. Semoga walaupun di tahap ini kamu masih terus menanti ya, tenang aja, akan ada waktunya ya. Jadi selamat malam untuk kamu yang jam segini, jangan sampai lapar lagi ya teman pro 2, karena jedanya kalau bisa 2 jam ya, sebelum kamu istirahat kamu harus sudah mengisi perut kamu ya. Jangan di situ mau tidur, di situ makan ya, yang ada begah teman pro 2. Jadi kamu ngapain nih teman pro 2 libur di spesial yang sangat panjang ini dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ngapain ya? Jadi kayaknya kamu bisa manfaatin untuk ketemu teman, untuk nyelesain beberapa tugas kamu, untuk belajar mungkin, karena kamu mungkin ingin mengikuti sesuatu gitu ya, entah lamar pekerjaan atau sebaliknya, atau kamu drakor aja nih teman pro 2. Pokoknya banyak banget deh drakor yang rilis di Netflix ya, dan juga di beberapa akun lainnya. Salah satunya Spring Fever juga di tahun 2026. Ini drama yang sangat romantis nih ya. Ini kayaknya kamu bisa deh ya teman pro 2, daripada kamu gak tahu ngapain. Banyak ya, pokoknya banyak deh teman pro 2. Kim Sun Ho juga dia punya drakor terbaru di tahun 2026. Banyak banget. Bahkan aku udah jarang banget sih nonton ini karena enggak sempat ya. Aduh, kayaknya aku mau maraton lagi lah, mulai lagi lah teman pro 2. Mulai lagi nonton drakor ya. Jadi banyak banget rekomendasi terbaru ya. Kamu bisa nih luangkan waktu kamu, karena kamu gak tahu mau ngapain ya. Mending daripada OVT, mending kamu nonton drakor aja. Oke deh teman pro 2, ngomongin soal drakor, aku mau puterin lagu yang udah lama banget. Udah lama banget ya. Ini soundtrack drakor juga ya. Tapi kalau misalkan aku puterin, kamu pasti langsung ingat, ah ini film ini drakor ini gitu pasti ya. Coba deh ya, kita puterin teman pro 2 darinya Crush ya, Beautiful. Ini pernah menjadi soundtracknya apa? Goblin dong. Kita dengerin ya di era di produk semua ya, teman terbaik kamu.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

18 menit tinggalkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Aduh, yang tadinya aku puterin lagu yang happy. Lagu yang apa ya? Lagu yang ya bikin kamu terngiang-ngiang lah teman pro 2. Lagu-lagu yang cheers gitu ya. Kali ini menuju jam waktunya tidur kamu. Lagu Bunga Citra Lestari dengan Selalu Ada di Nadimu. Ini soundtracknya film animasi Jumbo, di mana film ini ya Indonesia pertama, film animasi Indonesia pertama yang juga dirilis di 17 negara. Sangat luar biasa sih teman pro 2 ya. Jadi perfilman Indonesia salah satunya Jumbo ini bisa menggeserkan semua ya perfilman yang ada di Indonesia. Dia bahkan bisa kalahkan KKN di Desa Penari, terus juga Agak Lain ya. Banyak yang digeserkan sama si Jumbo ini, teman pro 2. Sangat luar biasa sih perfilman Indonesia. Yang gak kalah hebatnya adalah film animasi ini sudah diciptakan dari tahun, maksudnya di pembuatannya ya, bisa dibilang pembuatannya dari tahun 2022. Wow, baru rilis kemarin teman pro 2 di tahun 2025. Hebat sih ya. Jadi pemainnya yang kita lihat tuh masih sangat kecil, sekarang udah mulai dewasa si Jumbonya ya. Aduh, sangat luar biasa sih teman pro 2. Semoga akan ada banyak film-film Indonesia lagi yang lebih memberikan rasa apa ya, mengajarkan kita betapa besar rasa empati dalam hidup. Film Jumbo ini menjelaskan juga teman pro 2 bagaimana sih dia berjuang gitu ya, berjuang untuk hidupnya sendiri gitu. Jadi dia juga dikelilingi sama orang-orang terbaik teman-temannya, walaupun temannya ada yang jahil juga gitu ya. Tapi di balik kemalangan si Jumbo ini, dia memiliki semangat yang sangat luar biasa, dan orang-orang yang di sekeliling yang pertama ngehujat, akhirnya dia dia juga bilang kalau misalkan ya udah hujat aja, lihatlah kemampuan aku gitu ya. Jadi ini juga Jumbo ini juga sangat luar biasa. Jadi untuk kamu yang belum nonton, kamu bisa nonton ini ya teman pro 2 di aplikasi yang ya Netflix ada gitu teman pro 2. Gak kalah penting dari itu ya, yang bikin hati kita tuh sedih, makin sedih, ini lagu darinya original soundtracknya itu dinyanyiin sama BCL ya. Jadi judulnya itu Selalu Ada di Nadimu. Dalam banget sih artinya ya. Jadi terkadang teman pro 2, orang tua itu yang paling ditakutkan adalah dia pergi sebelum dia melihat anaknya itu bahagia, itu sih ya. Jadi makanya di dalam lirik lagu Jumbo ini dijelaskan juga, apapun yang terjadi itu, walaupun berat dunia ini gitu ya, ya kamu anak aku gitu, kamu akan terus ada sama aku, dan aku pun akan ada di nadimu gitu. Seerat itu teman pro 2 ya, dalam sih maknanya. Semoga kita bisa menjadi anak yang hebat, anak yang selalu bisa membersamai dengan orang-orang tersayang kita dengan waktu yang sangat lama seperti itu. Sedih deh ya. Aduh, memang orang-orang feeling kayak aku ya, orang-orang yang terlalu cepat menangis itu susah ada di box ini. Terlalu apa ya, terlalu mendramakan gitu ya, terlalu cepat sedih orangnya. Tapi ya udahlah teman pro 2, apapun itu semoga istirahat kamu bisa nyaman di malam ini. Kita masih punya waktu setengah jam lagi ya, sebelum nanti kita closing di jam 23 waktu Indonesia Barat, dan kita dengarkan jazz musik sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Kita tinggalkan lagu indah darinya Bunga Citra Lestari, kita ke batas senja dengan Kita Usahakan Lagi. Kamu yang mengusahakan apapun, semoga di tahun ini Allah mudahkan apapun itu ya teman pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Lusmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Saat bencana datang, seringkali kita tidak punya banyak waktu untuk bersiap. Oleh karena itu, memiliki tas siaga bencana bisa menjadi penyelamat kita. Tas siaga bencana ialah tas yang digunakan oleh masyarakat untuk mengungsi ketika bencana terjadi. Pertama-tama, pastikan untuk menyertakan dokumen penting dalam bentuk salinan, misalnya ijazah, akta kelahiran, surat kendaraan, surat tanah, dan uang tunai secukupnya. Siapkan pakaian untuk 3 hari, seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, pakaian hangat, dan jas hujan. Selain itu, keperluan lainnya ialah harus mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, mie instan, biskuit, air, obat-obatan, serta alat penerangan dan komunikasi. Usahakan setiap anggota keluarga sebaiknya memiliki tas siaga masing-masing sesuai dengan kebutuhan, termasuk anak-anak dan juga lansia. Simpanlah tas tersebut di tempat yang mudah dijangkau, sehingga bisa langsung diambil ketika keadaan darurat terjadi. Persiapan ini adalah bentuk kewaspadaan yang bisa membuat perbedaan besar saat situasi tidak terduga terjadi. Ingat, lebih baik jaga-jaga daripada terlambat. Mengemas tas siaga bencana dengan benar adalah salah satu langkah kecil namun penting untuk melindungi diri dan keluarga saat menghadapi bencana.

58 menit tinggalkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 masih mendengarkan Pro Dialog Semawe, teman terbaik kamu. Dan sudah saatnya teman Pro 2 kita mendengarkan jazz musik, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan sampai jam 12 malam tentunya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Mohon maaf jika ada salah kata selama Dika menemani kamu, dan semoga informasi yang Dika sampaikan juga menjadi pengingat kita untuk selalu mengingatkan sesama umat manusia tentunya. Semoga istirahat kamu malam ini juga tenang, kamu istirahat juga nyaman teman perdua, dan kamu bisa melepaskan semua keluh kesah kamu, kelelahan kamu dengan beristirahat yang cukup ya. Jadi sebelum tidur, kamu pastikan dulu jendela, pintu, terus juga peralatan di dapur, kompor, semuanya masih dalam kondisi yang mati. Dan pintu tertutup rapat, begitu juga dengan jendela. Mengingat agar kamu tidak, agar kamu pastinya tenang untuk beristirahat ya. Jadi kalau misalkan adik-adik belum pulang dari nongki-nongki, jam segini udah bisa pulang. Jangan sampai orang tua kesusahan gitu teman perdua. Terima kasih, kita akan ketemu besok di jam 12 siang teman perdua. Dan juga setelah lagu darinya Tohpati dan juga Nadie Basalamah Semusim, kita puterin lagu darinya Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di malam ini teman perdua. Sebelum tidur jangan lupa untuk memaafkan semua orang, dan jangan lupa untuk panjatkan doa terbaik kita untuk orang tersayang kita. Salah satunya siapa? Orang tua ya. Jadi kita doakan sebelum tidur ya. Kita doakan kita masih diberikan kesempatan untuk terus berlama-lama dengan mereka, dan juga diberikan kesehatan yang sangat luar biasa. Tapi sebelumnya terima kasih untuk teman aku yang lagi dengerin di aku lupa alamatnya di mana. Maaf ya Fa. Ya untuk teman aku yang lagi dengerin ya, yang pastinya banyak yang harus pokoknya semua harapan-harapan terbaik dari teman aku ini semoga bisa tercapai di waktu yang tepat tentunya. Terima kasih, thanks for tonight Riva Yanti ya. Oke, teman Pro 2, ini dia program jazz musik, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan. Terus bersama kami di era di Pro Dialog Semawe, teman terbaik kamu.

Tidur bukan cuma soal istirahat, tapi juga proses pemulihan tubuh dan pikiran. Saat kamu tidur, otak bekerja menyortir ingatan, memperkuat daya tahan tubuh, bahkan memperbaiki jaringan yang rusak. Kurang tidur bisa bikin kamu mudah sakit, sulit fokus, dan suasana hati jadi buruk. Idealnya, orang dewasa butuh 6-8 jam tidur setiap hari. Dan jangan cuma mikirin durasi, kualitas juga penting. Hindari gadget sebelum tidur, dan pastikan ruanganmu nyaman serta tenang. Ingat ya, tidur cukup bukan berarti malas, tapi bagian penting dari hidup sehat. Yuk, jangan bergadang terus. Sayangi tubuhmu mulai dari tidur yang cukup.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Pro 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara tetap

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro
1: 2. Pukul 0 lebih 1 menit. Inilah Info Pro 2. Informasi pertama dari rri.co.id. Loksemawe, Polres Loksemawe melalui Satres Narkoba memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1.496,36% dan ganja seberat 70,85 gram pada Rabu pagi 13 Mei 2026. Pemusnahan tersebut berlangsung di lobi Satres Narkoba Polres Loksemawe dan disaksikan sejumlah unsur terkait sebagai bentuk transparansi dalam penanganan perkara narkotika. Kegiatan pemusnahan dipimpin Kasat Res Narkoba Polres Loksemawe Ibtu Arizal SH serta turut dihadiri perwakilan Kejaksaan Negeri Loksemawe, Pengadilan Negeri Loksemawe, Dinas Kesehatan Kota Loksemawe, personel Polres Loksemawe hingga penasihat hukum. Dalam proses pemusnahan, barang bukti sabu dimusnahkan dengan cara di blender dan dicampur air hingga larut, kemudian dicampur dengan minyak Pertalite sebelum dibuang ke dalam septic tank. Pemusnahan tersebut menjadi bukti nyata komitmen Satres Narkoba Polres Loksemawe dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di tengah masyarakat. Informasi selanjutnya dari rri.co.id. Aceh Utara, curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir kembali memicu banjir di wilayah Kabupaten Aceh Utara. Luapan di Sungai Pirak dan Kerto merendam pemukiman warga di sejumlah gampung di Kecamatan Pirak Timur dan Matangkuli. Di Kecamatan Pirak Timur terdapat sejumlah desa yang terendam, di antaranya Desa Menje 7, Tanjung Serkui, Topin U, Alu Bungkoh, serta Rayuk Pange. Sementara Geci Hagu, Kecamatan Matangkuli, Muhammad Nasir menyebutkan sejauh ini belum ada warga yang mengungsi karena masih bertahan di rumah masing-masing. Demikian Info Pro 2, nantikan informasi lainnya di 95,2 FM Pro 2 Loksemawe.

RRI dengan esensi buku. Setiap orang pergi bekerja atau mencari nafkah untuk mencari rezeki. Tentu saja, sebagai seorang muslim yang baik, kita mengharapkan rezeki yang halal dan baik, sehingga akan mendatangkan berkah bagi kehidupan kita maupun keluarga kita. Tapi, bagaimana caranya agar memperoleh rezeki yang halal dan baik? Apakah cara kita mencari rezeki selama ini sudah benar? Bagaimana sih tanda-tanda rezeki yang mendatangkan berkah itu? Pertanyaan-pertanyaan ini pasti sering bermunculan di pikiran kita. 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku bestseller karya Ipo Santosa tahun 2010 yang diterbitkan oleh Elex Media Komputindo. Buku ini mengupas secara mendalam konsep rezeki dalam kehidupan sehari-hari yang ditulis oleh penulis yang sangat berpengalaman dalam bidang motivasi dan spiritualitas, yaitu Ipo Santosa. Buku ini tidak hanya membahas tentang rezeki dalam arti materi, tetapi juga membahas tentang aspek spiritual dan emosional yang terkait dengan rezeki. Dalam buku ini, Ipo Santosa mengajak pembaca untuk merenungkan dan memahami bahwa rezeki bukanlah hanya tentang harta, tetapi juga tentang keberkahan, kesyukuran, dan keikhlasan. Ia membahas 7 aspek penting yang dapat meningkatkan rezeki seseorang, baik secara materi maupun spiritual, melalui penjelasan yang sederhana namun dalam, di mana pembaca diajak untuk merenungkan bahwa makna sebenarnya dari rezeki dan bagaimana cara memperolehnya. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah pendekatan yang disampaikan oleh penulis. Ipo Santosa tidak hanya memberikan teori-teori yang bersifat umum, tetapi juga memberikan contoh-contoh konkret dan inspiratif yang membuat pembaca lebih mudah memahami konsep-konsep yang dibahas. Ia juga memberikan tips-tips praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih rezeki yang berlimpah. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk memperluas sudut pandang mereka tentang rezeki. Ipo Santosa menekankan pentingnya untuk memiliki pikiran yang positif, sikap yang baik, dan keberanian untuk berbuat kebaikan sebagai kunci mendatangkan keberkahan dalam hidup. Dengan gaya penulisan yang hangat dan ramah, ia berhasil menyampaikan pesan-pesan penting ini dengan jelas dan menginspirasi pembaca untuk meraih kehidupan yang lebih bermakna. Meskipun buku ini membahas topik yang serius, namun penyampaian Ipo Santosa tetap ringan dan mudah dipahami. Ia menggunakan bahasa yang sederhana, namun memiliki kedalaman makna yang dapat menggugah pembaca untuk merenung dan introspeksi diri. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang rezeki dan bagaimana cara mendapatkan keberkahan dalam hidup. Secara keseluruhan, 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku yang sangat inspiratif dan memotivasi. Buku ini tidak hanya memberikan pemahaman yang luas tentang rezeki, akan tetapi juga memberikan panduan praktis dan inspirasi bagi pembaca untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan isi yang kaya dan mendalam, buku ini layak menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki hubungan mereka dengan rezeki dan membuka diri untuk menerima keberkahan dalam kehidupan mereka. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ipo Santosa dari RRI untuk Indonesia.

dengarkan mini drama musikal yang memadukan kisah, suara, dan energi kreatif musisi lokal. Saksikan pula momen apresiasi bagi musisi lokal dalam penghargaan Musikpreneur 2025 dengan penampilan spesial dari Vanessa Z dan Bertrand Petto. Kamis 4 Desember 2025 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Disiarkan langsung dari Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di Produ FM seluruh Indonesia. Kamu juga bisa saksikan di YouTube channel RRI Net Official. Kita Indonesia.

KBRI dengan esensi buku, Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah sebuah kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh sejumlah penulis terkemuka. Buku ini menghadirkan berbagai cerita yang berpusat di sekitar tema-tema kelautan, petualangan, dan manusia dalam konteks lautan yang luas. Buku ini bukan sekedar kumpulan kisah petualangan laut, melainkan juga sebuah eksplorasi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, kehidupan, dan misteri lautan. Salah satu ciri utama buku ini adalah keragaman cerita yang disajikannya. Pembaca akan menemukan cerita-cerita tentang para pelaut yang mencari harta karun legendaris di dasar laut, kisah tentang pertemuan tak terduga dengan makhluk laut yang misterius, dan refleksi tentang kesendirian dan ketenangan yang ditemukan di tengah samudra yang luas. Buku yang ditulis oleh Leila S. Chudori ini bertema tentang keselamatan, perjuangan, dan rasa kebersamaan di laut merajut jalinan cerita-cerita. Penulis buku ini juga dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan para pelaut, risiko yang mereka hadapi, serta keajaiban alam bawah laut yang mempesona. Buku ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti ketekunan, keberanian, dan persahabatan yang seringkali menjadi dasar dalam kehidupan di lautan. Selain itu, buku dengan judul Laut Bercerita juga menyoroti isu-isu lingkungan dan konservasi. Beberapa cerita menggambarkan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem laut dan membangkitkan kesadaran akan perlunya menjaga lautan dan makhluk hidup di dalamnya. Ketika membaca buku Lautan Bercerita ini, pembaca akan merasa seolah-olah mereka mengarungi lautan yang luas bersama para pelaut, dan cerita-cerita ini juga membawa para pembaca ke dalam view misterius. Buku ini mengundang kita untuk merenungkan hubungan unik antara manusia dan lautan, serta keajaiban dan tantangan yang ditawarkan oleh lautan. Dengan segala keunikan cerita di dalamnya, Laut Bercerita mengunggah imajinasi pembaca dan mengingatkan kita akan keindahan dan kekuatan lautan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia kita. Buku ini adalah persembahan yang mempesona untuk pencinta petualangan, sastra, dan alam. Di ringkasan ini, kami hanya menyentuh permukaan dari kekayaan cerita di dalam Laut Bercerita. Buku ini menyediakan perjalanan emosional dan intelektual yang mendalam, menawarkan wawasan-wawasan yang memikat tentang alam, kehidupan, manusia, dan misteri lautan yang tak terbatas. Judul buku, Laut Bercerita,

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.